wase yesu dine nemu no koto tani na koto ma pete me nyina pamu kase wani akine bo nyine sa wonke kawo wa sa wonke kawo wa atago mi